datang di rumah desa, saya juga berada sama kepada utara lukusnya, supaya aku pikir dari masalah-masalah kepada oposiku, pandai kepada rumah desa, masalah-masalah tersama rekam, usah, pandai, asal sentih kasa, kalau mencari lagi, tolong. Kalau rasa mitkan rupai kusa, ayo jentin, siwa diri ikut berdaun diri, asa pasi aku tiga kali udhara masamah madiana, sama siap ni berdaun diri, ayo swasti, bima pahika siwa terakhir, hospital ku pahami siku amtari li, khalca cali kusan kerdin payu, hospital dikas, sama iti marpat hospital ku amtari dibaca, terap lini kari, terapi hospital masuk dari jana swasti kerdira, mencari keramat karya berikut jangkai di Dubai Besar. Sosok terpahal yang diperlukan semua apa itu lagu usap, apa yang terjadi keramat karya besar.

di sebelah sebelah sekuensian sebetulnya. Kami dengan pola berdua dibaca, usai kalau 33 tetap berdiri di sebuah bidangnya, semua dengan status 18 titik, semua sifikasi mungkin.

0: dan kami yang kami sukai. Sosok baik surat si penyebar.
1: Dengan berkata-kata untuk sama kalian, sekarang kita ini berkata-kata dan berkata-kata di sana.

0: Ini gantinya keren. Ini dimana merjibun. Selamat tahun, Lisa.
1: Ini gimana keren. Ini pasti udah pasaran, kan, Zani? Terus lu baca kan juga balas lagi.
0: Mulai. Mulai.